0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Hai hai, nemenin hari Minggu bersama dengan Ratna Sari. Kali ini ada Kak Kambang Habang. Tapi jangan sampai lupa, kalau nanti akan ada informasi cuaca untuk kamu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ada informasi seputar Borneo kamu. So, stay tune bareng kita. Kita akan lanjutkan bersama dengan Ratna Sari, Kak Kambang Habang.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Masih dengan Pesona Nus. Maksud kami Pesona Borneo. Sampai salah-salah nih Disa ngomongnya. Kurang air putih. Nah, kamu tahu gak sih salah satu ritual dari Kalimantan yang selama ini mungkin sering kali kita dengar, yaitu adalah ritual tiwa. Yang dimana ini adalah tradisi sakral masyarakat Hindu Kaharingan yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Nah, ini langsung dilakukan bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran, yang dimana beliau menilai pengembangan tiwah itu dapat dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan juga kesakralan yang diwariskan secara turun-menurun. Selain didukung dengan kekayaan budaya Dayak, potensi wisata tiwah juga diperkuat oleh keindahan alamnya Kalimantan Tengah. Tentunya pemerintah mengajak generasi muda seperti kita memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya tanpa menghilangkan nilai tradisi sehingga warisan leluhur tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Tapi kamu tahu gak sih kenapa tradisi tiwah ini tuh dianggap istimewa? Karena ritual sakral ini itu tuh dari masyarakat Hindu Kaharingan yang juga asli dari provinsi kita gitu ya. Kemudian ini juga sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Dan yang terakhir adalah ini adalah bagian dari kekayaan budaya Dayak yang diwariskan secara turun-menurun. Tapi kamu tahu gak banyak sekali potensi besar untuk pariwisata budaya Dayak. Nanti kita akan balik lagi ya bersama dengan informasi di Pesona Borneo. Jangan kemana-mana, stay tune bareng kita. Emilia Agus menemani kamu bersama dengan Talanjur.

0: Pukul 7.31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 7.32 waktu.

0: informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapahari tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat di wilayah Kota Palangkaraya dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Lekan Kavilian untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kulapahari dengan informasi cuaca ini juga dapat membantu kita ya untuk merencanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Nanti malam kami akan menghadirkan informasi cuaca kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 adap. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya bareng dengan pesona budaya Borneo. Asik. Kali ini Nisa gak sendirian karena hari ini Nisa bersama dengan Nisa lainnya. Hai.
1: Halo.
0: Halo.
2: Boleh dikecilin dikit yang ini tune-nya. Lagi.
0: Alright, hari ini Nisa bareng dengan Nisa lainnya juga yang akan ngasih informasi untuk kamu dan seluruh kelapa hari dari Pulang Pisau. Hari ini ada informasi apa Nisa?
1: Baik, hari ini ada informasi dari Kabupaten Pulang Pisau, Semarak, hari ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau. Keceriaan dan kebersamaan mewarnai rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau melalui kegiatan gerakan pangan murah dan cek kesehatan gratis. Persembahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Serta kegiatan ini dirangkai dengan kegiatan Huma Betang Naik yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion HM Sanusi Kabupaten Pulang Pisau. Dan di kegiatan ini dihadiri oleh artis lokal yaitu Cynthia Sari. Dan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong terus menginspirasi dalam membangun Kabupaten Pulang Pisau yang semakin maju, sehat dan sejahtera. Kalau kamu ke Huma Betang Naik, kira-kira ngajak siapa nih?
0: Ya ada gestarnya juga yang menemani Homo Betang Naik Pulang Pisau di malam hari ini. Kira-kira kekejar gak ya nih kalau dari Palangkaraya ke Pulang Pisau nanti malam? Waduh,
1: Sempat sih.
0: Bener banget kalau kata Nisa ya, ngomongin tentang Homo Betang Naik, kira-kira malam hari ini kamu mau ajak siapa nih?
1: Betul.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Berita malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mematangkan rencana kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan kapal susur sungai sebagai upaya memperkuat pengembangan pariwisata. Gubernur ingin pemanfaatan aset pemerintah provinsi lebih produktif, terutama dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Skema ini adalah kolaborasi pengelolaan kapal susur sungai yang masih dalam tahap pembahasan, hingga nantinya dapat diimplementasikan sesuai aturan serta memberi manfaat baik dari sisi pengembangan pariwisata maupun perekonomian. Demikian berita Wahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here bareng dengan Umami dan juga
1: Anissa.
0: Anissa, ini orang-orang ngiranya bakal Anissa Umami.
1: Iya betul, padahal namanya emang sama.
0: Namanya emang sama, entah kenapa Nisa populer pada masanya aja ya.
1: Iya betul.
0: It's here, kami akan ngebahas seputar yang rame akhir-akhir ini ya. Kalau kamu, kayaknya Nis emang sasarannya anak muda banget Nis.
1: Betul.
0: Iya, pernah dengar ini gak? Perambanan Jazz.
1: Oh, perambanan jazz ya.
0: Yes, jazz. Ini kayaknya jadi target semua anak-anak muda untuk kerja banting tulang buat menyeberang pulau menikmati indahnya alunan musik konser gitu ya, dengan view belakangnya Candi Prambanan juga. Tapi katanya ada terbaru tahun ini tuh, ada apa sih Nis?
1: Oh iya, tahun ini tuh ada Prambanan Jazz Festival. Nah, festival Prambanan Jazz tahun ini tuh disebut oleh founder PJF Anas Syahrul Alimi berhasil mendatangkan 85 ribu penonton dalam 3 hari penyelenggaraan. Nah, angka ini bahkan lebih banyak dibanding penduduk lokal di Kecamatan Kapanewon, Prambanan.
0: Ternyata ini tuh udah ini banget ya, udah menjadi minat nasional banget nih.
1: Betul
0: kayaknya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Nah, ketika Jogja Stats membandingkannya dengan data penduduk di BPS Kabupaten Sleman, penonton Prambanan Jazz tahun ini tuh setara 152% dari jumlah penduduk Prambanan pada tahun 2025 kemarin. Nah, yang tercatat itu sebanyak 55.776 jiwa.
0: Wow, banyak dalam banget. Waktu 3 hari.
1: Iya, betul.
0: 55.000 jiwa itu berapa kali lapangan Tuah Paho ya? Karena itu pasti banyak banget.
1: Banyak
0: kan?
1: Banget.
0: Iya
1: nah,
0: sih.
1: Nah, menariknya lagi nih Kak, sekitar 70% penonton PJF disebut berasal dari luar Jogja. Festival ini diklaim tak hanya menjadi ruang hiburan, tapi juga membawa dampak ekonomi bagi daerah. Mulai dari okupansi hotel, transportasi, kuliner, hingga perputaran UMKM di Yogyakarta.
0: Wow. Tapi ya, aku tuh sering juga tahu Nis ngelihat di story-story teman-teman aku yang memang tahun ini tuh rezeki untuk berangkat ke Prambanan Jazz ini. Mereka tuh benar-benar kembali ke nature dan juga kulturnya, dan mereka tuh kalau biasa anak-anak konser pasti akan mengutamakan culture.
1: Iya lagi.
0: Culture atau skena. Nah.
1: Betul.
0: Iya, tapi di sini aku ngelihat dari Prambanan Jazz ini itu outfit dari seluruh penontonnya itu malah menggunakan batik. Mereka akan balik ke berkain.
1: Betul.
0: Ada tren berkainnya. Ini juga kayaknya ya yang termasuk dari tujuan selain ngangkat ekonomi sekitar juga tadi ya Nis ya.
1: Iya. Dan juga mempertahankan kebudayaan lokal kita.
0: Betul banget. Tuh kata siapa sih batik itu cuma dipakai di acara formal, padahal acara hiburan juga bisa tahu.
1: Betul banget.
0: Iya, tapi peruntukannya harus peruntukan yang sejalan ya, tidak yang menyalahkan hakikatnya. Asik. Oke, nanti kita akan balik lagi ya kayaknya nih bersama dengan informasi lainnya juga di hari Sabtu ini. Kayaknya enak banget nemenin kamu bareng dengan informasi lainnya juga. Ini tuh sebenarnya jam-jam rawan tau Nis. Jam-jam ngantuk.
1: Iya lagi betul. Jam-jam istirahat sebenarnya ya.
0: Jam-jam istirahat lebih ke menikmati hari weekend kamu itu dengan tidur atau produktif nih. Asik. Kalau versi kamu hari Sabtu ini sampai di pukul 8 ini kamu udah ngapain aja?
1: Aku ya. Kalau tadi kan udah pagi itu udah siap-siap mau kesini mau gitu. Dan setelah ini mungkin gak ada jadwal lagi sih Kak.
0: Lanjut tidur ya pasti ya.
1: Ayahnya
0: Gen Z dengan segala jadwal tidur ya.
1: Betul
0: ya. Oke, the next song buat kamu kali ini ada Kinde-Kinde ya Nis ya. Kinde-Kinde
1: ya,
0: dari penyanyinya siapa kita hari ini?
1: Edgar Kalengke.
0: Oke, ini deh Kinde-Kinde kami putarkan untuk seluruh kelapa hari di hari ini.

Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Pesona Budaya Nusantara is always menemani kamu bareng dengan Umami dan juga
1: Anissa.
0: Anissa, it's here. Kita tadi ngomongin tentang Prambanan Jazz. Ada yang bertanya-tanya mungkin ya, Nisa, Prambanan Jazz tuh apa sih? Wah, kalau setahu dari Nisa, Prambanan Jazz tuh apa aja?
1: Prambanan Jazz ya, Prambanan Jazz mungkin pertunjukan seputar musik kali ya, Prambanan tentunya gitu. Nah kalau kamu Mami sendiri nih, pernah ke Prambanan belum?
0: Di mimpi udah. Oh. Gak apa-apa, mimpinya udah nyampe.
1: Bisa ke Prambanan jalur mimpi.
0: Iya, kita bermimpi dulu. Tapi kalau misalkan ku baca-baca nih ya, Nisa. Katanya Prambanan Jazz ini tuh sebenarnya adalah pertunjukan konser dari anak-anak bangsa atau dari musik lokal. Nah, kenapa namanya Prambanan Jazz? Mungkin orang-orang mikir kayak apa genrenya ini tuh jazz ya? Apakah genrenya jazz? Apakah ini itu only genre jazz? Tapi ternyata enggak. Di sini itu mencampurkan berbagai macam genre. Jazz ini itu apa ya?
1: Sebagai nama aja.
0: Tidak khusus untuk genre, tapi sebenarnya dari event ini pun dia menampilkan bermacam-macam genre gitu dengan menggabungkan menjadi sebuah penampilan jazz gitu. Jadi tidak sekeharusan orang yang memang minat di jazz aja, tapi memang bisa diterima dengan semua kalangan gitu. Kalau dari musik sendiri nih, Nisa, sukanya genre apa sih?
1: Kalau aku sih lebih ke genre pop ya.
0: Pop Indonesian or luar?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya imbang banget nih ya. Balance banget nih, level balance. Tapi masih balik ke Prambanan Jazz tadi nih, Nisa ya. Mungkin kalau kita mau membayang-bayangkannya, Prambanan Jazz ini tuh sebenarnya ya kayak kita nonton konser di outdoor.

0: Betul banget.
1: Kan?
0: Betul banget.
1: Ternyata tempatnya itu beda. Oh. Jadi aku pikir dulu kayak, oh Prambanan di Jogja, berarti Borobudur juga daerah situ tuh, gitu kan?
0: Iya, berdekatan gitu ya.
1: Iya, aku pikir akan kayak satu daerah, ternyata beda tau. Entah Borobudur itu kalau gak di Magelang, iya ya kalau gak salah. Iya, jadi beda daerah dengan Prambanan gitu. Tapi keren sih. Semoga ada kesempatan lagi buat kesana. Asik.
0: Ya, betul.
1: Kalau dari Nisa sendiri nih, tahu Prambanan Jazz tuh sudah dari lama gak sih?
0: Kayaknya baru-baru ini deh, Kak.
1: Iya, karena ini tuh juga termasuk dari event musik internasional juga. Kayaknya banyak banget pengunjung yang memang udah ngincer acara ini. Nah, biasanya makanya nggak dikit juga nih teman-teman kita di Palangka rela banget nih nabung dari satu tahun sebelumnya.
0: Bisa jadi karena pengunjung di Prambanan Jazz ini kebanyakan itu dari warga luar.
1: Malah dari luar negerinya.
0: Warga lokalnya. Betul.
1: Oh.
0: Daerah luar gitu.
1: Oh, yang tadi Nisa ceritain itu ternyata ya, dari luar negeri ya. Oh, lokal ini baru Indonesianya. Wow, ternyata sudah bisa menarik daya tarik wisatawan mancanegara berarti ya.
0: Betul banget.
1: Iya, karena kan emang tempatnya juga bertepatan di pusat wisatanya Indonesia juga gitu ya.
0: Yes.
1: Di Yogyakarta gitu. Okay, selain ini kita akan dengarkan lagu apa nih?
0: Kelingan Mantan dari
1: Asik.
0: NDS.
1: Walaupun lagunya kayaknya bikin galau ya, tapi kayaknya siang hari ini jangan dibawa galau, mungkin boleh nikmatin aja lagunya. Inilah NDX Kelingan Mantan untuk kamu.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 4 95,1 FM. Nah, masih seputar peramanan jazz tadi nih, teman-teman. Nah, tidak hanya pertunjukan konser musik, tapi juga ada pertunjukan karya seniman Indonesia. Nah, kira-kira siapa nih seniman Indonesia di balik wajah baru Prambanan Jazz 2026 ini? Namanya Eko Nugroho, seniman Indonesia yang mendunia. Dari Yogyakarta, Eko Nugroho ini membawa karya-karyanya ke berbagai panggung dunia lewat pameran, mural, instalasi, hingga pertunjukan seni. Dan dia dikenal dengan gaya visualnya yang khas dan syarat pesan sosial. Nah, pertunjukan seniman ini mengubah festival menjadi ruang seni. Sebagai confessionate artist Prambanan Jazz Festival 2026, Eko Nugroho merancang identitas visual sekaligus menghadirkan instalasi seni di kawasan Candi Prambanan. Jadi pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati musik, tapi juga diajak berinteraksi dengan karya seni sepanjang area festival. Lebih dari 85.000 orang menikmati karyanya. Karena selama 3 hari penyelenggaraan, lebih dari 85.000 pengunjung Prambanan Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari pengalaman artistik yang dihadirkan Eko Nugroho. Ada juga pertunjukan wayang dari kolaborasi Eko Nugroho diwujudkan melalui pertunjukan wayang Bocor bersama Ki Catur Kuncoro, Ari Wulu, Eko Suprianto, dan Didik Nini Towo. Dan lebih dari sekedar festival musik, kolaborasi dengan Eko Nugroho ini menunjukkan bahwa Prambanan Jazz tidak hanya menjadi panggung bagi musisi, tapi juga ruang seni, rupa, dan seni pertunjukan untuk bertemu dengan masyarakat. Nah, kira-kira seniman Indonesia siapa yang menurut kamu akan berkolaborasi dengan Prambanan Jazz Festival tahun 2027 nanti?

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: 합의한 화려한 말
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Masih di Pro 4 95,1 FM Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah mempromosikan kerajinan pada pameran kriya dan wastra nasional dalam rangka hari ulang tahun ke-46 Dekranas dan hari kesatuan gerak atau HKG PKK ke-54 di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan yang berlangsung pada 8 sampai 12 Juli 2026 tersebut, Maya Savitri didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GAU Barito Utara, Mira Aprianti, Felix S.Y. Tingang, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten setempat, Marsiana Muhlis. Keikutsertaan Barito Utara dalam kegiatan berskala nasional merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih bareng aku Anissa di Suara Budaya Palangkaraya. Nah, tadi ngomongin Prambanan nih. Kira-kira pendengar Pro 4 tahu enggak nih apa aja destinasi yang ada di Kalimantan Tengah? Nah, Indonesia ini kan memiliki sebanyak 57 taman nasional dan 3 di antaranya tuh ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, 3 taman nasional di Kalimantan Tengah itu salah satunya itu ada Taman Nasional Tanjung Puting. Dan lokasinya itu bertepatan di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Nah, Taman Nasional Tanjung Puting ini terkenal sebagai habitatnya orang hutan dan sebagai satwa langka lainnya. Kemudian ada Taman Nasional Sebangau. Lokasinya itu bertepatan di Kota Palangkaraya, meliputi juga Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan. Taman Nasional Sebangau ini adalah kawasan gambut tropis terluas di Indonesia yang berperan penting sebagai penyerap karbon dan habitat satwa endemik. Kemudian yang ketiga itu ada Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Itu lokasinya membentang di 2 provinsi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Katingan dan Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang. Nah, Bukit Raya ini adalah kawasan pegunungan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan sumber air bagi kehidupan di sekitarnya. Nah, teman-teman Pro 4, kira-kira udah pernah berkunjung kemana aja nih dari 3 taman nasional tadi?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai

0: oleh perempuan dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Riz, lihat ini, pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
3: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
2: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
4: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
3: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
4: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di pagi menjelang siang hari ini ya, di hari Sabtu di mana kamu harusnya santai tapi ternyata kamu masih kerja. Aduh, enggak apa-apa deh, habis ini cari reward kesayangan kamu ya. Mungkin segelas matcha, ada kafe baru kayaknya yang khusus banget jualan matcha. Masih nemenin kamu ya bareng dengan lagu kali ini akan mengudara untuk kamu bersama dengan Pak Kareda.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Sudah nemenin kamu ya dari tadi pagi hari ya. Hari ini juga ditemani bersama dengan Nisa. Nisa bareng dengan Nisa nih ya. Dan dengan ini juga ada satu lagu dari kami terakhir untuk kamu sebelum kita berlanjut ya bersama dengan program lanjutnya juga. Kali ini ada Dayang Sebalu dari Marcellus dan juga Yuni. Tapi ini menjadi lagu terakhir perjumpaan kita. Dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Nisa di hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Kelopak hari, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo secara resmi membuka musyawarah provinsi atau Musprop ke-8 Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah tahun 2026. Acara dilaksanakan di Batang Garing Ballroom Hotel Best Western, Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengapresiasi pelaksanaan Musprop ke-8 Kadim sebagai forum penting dalam perumusan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta kearifan lokal yang harus dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Edi menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen melaksanakan pembangunan yang adil dan merata melalui program Kartu Mabetang Sejahtera. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat siang kula pahari, tabe selamat lingun olatai salam sahujud karena melempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Ya, apa kabarnya hari ini kula pahari? Semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat ya, semangat dan tentunya penuh kebahagiaan. Senang sekali saya Suneta Mantike bisa kembali hadir menemani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda melalui udara RRI Prompat Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Dan terima kasih juga untuk kelompok hari yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital dan website streaming kami rri.co.id. Lomba hari siang hari ini memang menjadi waktu yang pas gitu ya untuk sejenak mengisi ulang energi. Ada yang sedang menikmati makan siang bersama keluarga dan masih berkutat juga dengan pekerjaan di kantor, kuliah, sekolah atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju tujuan berikutnya ya. Lomba hari apapun aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa hasil yang terbaik ya. Selama 5 jam ke depan ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama kita tentunya mari kita nikmati kebersamaan dengan berbagai informasi menarik seputar budaya, kearifan lokal, pariwisata Nusantara hingga ragam cerita inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia ya. Tentu saja kalau Pak Ari akan ada alunan musik pilihan ya, musik Nusantara tradisional yang siap menemani suasana siang Anda agar semakin berwarna. Jangan lupa kalau Pak Ari, Anda juga bisa mengikuti atau bergabung dalam siaran ini ya. Kalau ada cerita, pengalaman ataupun ingin berbagi informasi mengenai budaya dan tradisi daerah juga boleh ya. Silakan kirimkan pesan kepada kami ya melalui WhatsApp 0811520133. Siaran ini menjadi semakin hidup karena partisipasi Anda tentunya ya. Jadi siapkan senyum terbaik, nikmati waktu siang ini dan tetap bersama kami Pro 4 Palangkaraya. Ya, sekali lagi saya Suneta Mantike akan menemani Anda hingga beberapa saat ke depan ya. Saat siang hari ini untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan tentunya ya. Di edisi penyiaran kita hari ini Sabtu 11 Juli 2026 kulapa hari. Tetap semangat menjalani hari karena budaya adalah identitas yang patut kita banggakan dan lestarikan bersama.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
2: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
3: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
2: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
3: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
2: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
3: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Cool, apa hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini, tentu saja menit ke-21 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda Kulop Hari drama legenda dengan judul Si Buring berikut ini untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyadi.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, Bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada Umay, Buring cuman ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan, ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Mami, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen kan berat, aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat.

0: aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
1: Selesai makan, Dahenan kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenan kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
2: Aduh, hei, anak kecil, kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku, kubunuh kau anak kecil. Aduh.
3: Umay, tolong.
1: Induk Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
4: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
2: Aduh, ampun, aduh.
1: Induk Buring membunuh Dahenan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah, naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Gula Pahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini satu informasi untuk Anda datang dari luar negeri nih ya, dari Dubai, Gula Pahari. Iya, Dubai, Malton ajak turis lomba lari dalam 6 mall mewah secara gratis. Wow, keren ya, ada 6 mall ya. Iya, Dubai Malton Marathon gitu ya, hadir untuk kedua kalinya. Wah, berarti itu udah ada pertama kali di tahun kemarin ya, 2025. Nah, ajang olahraga ini mengajak masyarakat dan wisatawan untuk berjalan kaki dan juga berlari di 6 mall terbesar di Dubai, Uni Emirat Arab, UAE ya. Nah, program ini berlangsung di Dubai Mall, Mall of the Emirates, Mirdeef City Center, Dubai Festival City Mall, Dyer City Center, dan Dubai Hills Mall ya, setiap hari hingga September 2026. Tepatnya hari Selasa nih ya, dimulai hari Selasa 15 September 2026 pukul 6 hingga pukul 10 waktu setempat secara gratis. Artinya dari jam 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10 ada 4 jam tuh secara gratis ya. Nah, Gula Pahari, peserta dapat memilih rute sejauh 2,5 km, 5 km, dan 10 km yang dapat disesuaikan dengan preferensi maupun tingkat kebugaran masing-masing ya. Ya, peserta cukup datang ke salah satu mall yang berpartisipasi, mengambil gelang Dubai Marathon, lalu pilih rute yang diinginkan, baik untuk berjalan santai, jogging atau berlari ya. Nah, tersedia pula Gula Pahari sesi khusus bagi perempuan ya, atau lansia, atau lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta sesi pemanasan bersama pelatih kebugaran profesional, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dengan nyaman ya. Selain itu, peserta akan memperoleh gelang Dubai Marathon yang memberikan akses ke berbagai penawaran eksekutif di kafe, restoran, dan gerai retail yang berpartisipasi. Beragam hadiah juga dapat dinikmati berdasarkan tingkat kehadiran dan juga partisipasi selama program berlangsung Gula Pahari. Ya, Dubai Marathon merupakan bagian dari komitmen Dubai dalam mendorong gaya hidup yang lebih sehat dengan menghadirkan aktivitas olahraga yang mudah diakses begitu ya, melalui ruang publik sehari-hari. Nah, pada edisi perdananya tahun lalu, Dubai Marathon berhasil menarik lebih dari 40.000 peserta dan mencatatkan Guinness World Record sebagai ajang lari di dalam pusat perbelanjaan dengan jumlah pelari terbanyak di dunia. Lebih dari 1.300 pelari juga ambil bagian dalam satu ajang lari di Dubai Hills Mall, mencerminkan antusiasme yang terus meningkat terhadap kegiatan ini, Gula Pahari. Ya, bagi pengunjung yang ingin menikmati pengalaman berbeda saat berada di Dubai, Dubai Marathon menawarkan kesempatan untuk melihat sisi lain kota ini melalui salah satu kegiatan komunitas yang unik. Putra Mahkota Dubai, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab, Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum, menyampaikan komitmen Dubai untuk terus membangun masyarakat yang lebih sehat, bahagia, dan saling terhubung. Iya, kesehatan dan kualitas hidup itu merupakan pondasi masyarakat yang maju. Ketika keduanya terjaga, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Hamdan juga menambahkan bahwa berbagai fasilitas di Dubai dirancang untuk semua kalangan, Gula Pahari. Ya, dengan menghadirkan ruang bagi masyarakat dan pengunjung untuk berkumpul, beraktivitas seperti itu, dan membangun kebersamaan. Nah, itu tadi ya informasi untuk Anda di siang hari ini. Wah, keren banget nih Dubai nih, boleh ditiru gitu ya. Melaksanakan kegiatan maraton gitu ya di mall yang ada di Palangkaraya. Mallnya cuma satu nih ya di Palangkaraya. Oke, nggak apa-apa deh ya. Yang penting jalan-jalan dulu ya, olahraga deh ya, di dalam mall. Oke, Gula Pahari, kami temani Anda kembali dengan sajian lagu daerah berikut ini.

0: Papua.
1: Papua.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Pulau Pahari, pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui penyusunan rancangan peraturan Bupati Perbup sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kemudahan intensif dengan investasi, rapat penyusunan Perbup tersebut digelar di ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas. Pada Kamis 9 Juli 2026, rapat dipimpin oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Kusmiati. Sekretaris DPM PTSP Hari Sutrisno Eshut mengatakan tujuan cara ini yaitu untuk menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi dan membedah hambatan teknis yang mungkin timbul. Dengan demikian, regulasi yang kita susun nantinya benar-benar mampu menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Susi Sisangkai yang dibacakan oleh Asisten 2 Kusmiati menyampaikan bahwa penyusunan peraturan bupati ini merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulo Pak Heri, balik lagi Sunetan ya dengan informasi untuk Anda di siang hari ini paling panginan cukup simpan atau program kuliner ya. Satu jam ke depan kita akan menuju ke Miangasnya apa saja cita rasa yang ada di sana. Kulo Pak Heri,

Halo Pak Hari, kalau mendengar nama Miangas ini, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Ya, sebagian besar mungkin akan menjawab bahwa Miangas adalah salah satu pulau paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Namun tahukah Anda bahwa pulau kecil ini juga menyimpan kekayaan kuliner yang sangat menarik, Pulau Pahari? Sebagai pulau yang dikelilingi lautan, masyarakat Miangas sangat akrab dengan hasil laut segar. Ikan menjadi menu utama hampir di setiap hari, ya. Menariknya, ikan diolah dengan cara yang sederhana agar cita rasa alaminya tetap terasa begitu. Ada yang dibakar di atas bara tempurung kelapa, direbus menjadi kuah bening dengan rempah lokal, ya, hingga diasap agar lebih tahan lama saat cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, ya. Nah, Pulau Pahari, masyarakat Miangas juga memanfaatkan kelapa, pisang, dan umbi-umbian sebagai makanan pendamping hidangan mereka. Mungkin terlihat sederhana, ya, tetapi justru sederhanaan itulah yang mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang sangat menghargai hasil alam, Pulau Pahari.

kuliner Miangas ya, mengajarkan kita bahwa makanan lezat tidak selalu harus rumit ya. Dengan bahan yang segar dan diolah secara tradisional, setiap sajian menghadirkan rasa yang autentik sekaligus menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Jadi kalau Pak Hari, kalau suatu saat berkesempatan mengunjungi Miangas, jangan lupa ya, jangan hanya menikmati keindahan lautnya saja begitu ya. Luangkan waktu untuk mencicipi hidangan khas masyarakatnya ya. Dan rasakan bagaimana cita rasa laut Indonesia hadir dari salah satu pelaut terdepan negeri ini nih ya. Oke. Kalau hari nanti kita lanjutkan kembali, masih dari Miangas, ada apa saja di sana tradisional kulinernya. Wow. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini ya, lagu dari daerah Papua nih. Edo Kondolongkit ya untuk Anda, aku Papua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Hai Kikula Bahar, balik lagi ke Seneta dengan informasi kuliner ya, panggilan cukup simpan ya. Hai Ke, kali ini kita hadir dengan informasi masih dari daerah Miangas. Ada ikan bakar Miangas nih Kikula Bahar. Kelezatan yang datang langsung dari laut. Wow. Iya, selamat makan siang ya. Untuk Kelapa Hari, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan salah satu bukti kekayaan laut itu adalah bisa kita temukan di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Nah, di pulau kecil ini, ikan bakar menjadi salah satu sajian yang paling digemari. Ikan hasil tangkapan nelayan biasanya langsung dibersihkan gitu ya. Diberi bumbu sederhana seperti garam, perasan jeruk, cabai, dan juga rempah-rempah lokal. Kemudian dibakar di atas bara hingga matang sempurna.

Karena menggunakan ikan yang benar-benar segar, kulapa hari, rasa dagingnya terasa manis, alami tanpa perlu banyak bumbu tambahan. Biasanya ikan bakar disajikan bersama sambal rica yang pedas, nasi hangat, serta lalapan sederhana. Perpaduan inilah yang membuat siapa saja ingin menambah porsi. Iya, bagi masyarakat Miangas, ikan bakar bukan sekedar makanan sehari-hari ya. Hidangan ini juga menjadi simbol kebersamaan saat keluarga berkumpul, ketika nelayan pulang melaut, atau saat ada tamu yang datang berkunjung. Ya, kuliner seperti ini mengingatkan kita bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya berasal dari resep yang rumit gitu ya, tetapi juga dari kualitas bahan pangan dan tradisi memasak yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kulapa hari, kalau Anda paling suka menikmati ikan laut, kira-kira ikan apa yang menjadi favorit Anda? Boleh berbagi cerita bersama kami nih ya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi kuliner berikutnya. Oke, kalau pari jangan kemana-mana dulu ya, masih ada satu informasi menarik lainnya untuk Anda masih dari Miangas. Ada apa lagi di sana yang masih tersembunyi kuliner-kuliner khas di sana ya? Ayo kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus

0: berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Balik lagi nih dengan informasi terakhir ya, pesona kuliner Nusantara. Wow, panggilan cukup sipan nih ya. Info ketiga nih ya, pastinya ada sagu dan kelapa, sahabat setia hidangan masyarakat Miangas. Nah, masih dari Miangas nih kelapa hari. Iya, ketika berbicara tentang kuliner Nusantara, setiap daerah ini memiliki bahan pangan andalannya masing-masing. Kalau di Miangas, ya, selain hasil laut, masyarakat juga memanfaatkan kelapa serta berbagai tanaman pangan lokal sebagai bagian dari menu sehari-hari. Kelapa hampir tidak pernah absen ya dalam berbagai masakan. Santannya digunakan untuk memperkaya rasa, sementara parutan kelapa sering menjadi pelengkap makanan tradisional. Selain itu, masyarakat juga mengkonsumsi sagu dan umbi-umbian ya sebagai sumber karbohidrat yang telah lama menjadi bagian dari budaya makanan mereka gitu ya. Perpaduan ikan segar, sagu, kelapa dan rempah lokal menghasilkan hidangan yang sederhana, bergizi sekaligus mencerminkan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Tidak ada yang terbuang sia-sia kelapa hari karena hampir semua hasil alam ini dimanfaatkan dengan bijak ya. Nah, untuk kuliner Miangas juga menjadi bukti bahwa wilayah terluar Indonesia ini memiliki kekayaan rasa yang tidak kalah menarik dibanding daerah lain. Di balik setiap sajian begitu ya, tersimpan cerita tentang kehidupan masyarakat pesisir, semangat gotong royong dan hubungan yang erat dengan alam. Jadi kelapa hari ya, kalau selama ini kita lebih sering mengenal kuliner dari kota-kota besar, mungkin sudah saatnya kita mulai melirik cita rasa dari pulau-pulau terdepan Indonesia. Nah, karena dari sanalah kita bisa melihat betapa beragamnya kekayaan kuliner Nusantara yang layak untuk terus dikenal dan dilestarikan. Oke, kelapa hari, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona kuliner Nusantara nih ya. Pesona Tundah Kula, ya panggilan cukup simpan tentunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini akan kami hadirkan ya program Feature Budaya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana untuk kelapa hari. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya, Palangkaraya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Kulopari, loka pasar atau e-commerce kerap dianggap sebagai daya ungkit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menjangkau pasar lebih luas, namun seringkali kehadirannya menjadi pedang bermata dua. Di platform media sosial, keluhan muncul dari UMKM yang merasa terbebani dengan potongan biaya layanan atau potongan komisi penjualan. Ada yang mengeluh karena merugi margin keuntungan mereka yang sudah tipis tergerus lagi. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai masa depan dan daya tahan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di pasar domestik. Hal ini mengemuka dalam seminar yang digagas Kementerian UMKM, British Academy University of the West of England, dan Magister Ilmu Komunikasi UPH berjudul Jakarta Hostel. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, mengungkapkan pasca pandemi COVID-19, partisipasi UMKM dalam platform daring mengalami pertumbuhan signifikan. Oleh karena itu, ia beranggapan sangat penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para pelaku UMKM, memastikan agar pasar domestik Indonesia sehat demi meningkatkan produktivitas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 94 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Jamu-jamu, jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu-jamu.
3: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Kulapa Hari, Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di menit ke-18 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara feature budaya kali ini dengan judul Budaya Mengaruhi, yaitu Menyok Lauk Suku Dayak. Ya, ini dia. Kami hadirkan untuk Anda sajian paket feature budaya.
3: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu menjadi sasarannya. Pengaruhi rela bermandikan lumpur demi menangkap ikan yang terjebak di dalam sungai kering. Namun kali ini sedikit berbeda, Museum Belanga menggelar lomba mengaruhi menyauk lauk. Selain memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, juga dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Belanga dengan menggunakan bantuan alat tangkap ikan, yaitu saok.
4: Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang, dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak pada umumnya itu menangkap ikan itu menggunakan sauk, dan itu anak-anak zaman milenial sekarang itu kurang memahami apa yang dulu orang zaman dulu itu menggunakan sauk, di mana untuk mencari mata pencaharian mereka itulah menggunakan, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan putas dan banyak ikan-ikan semuanya tidak baik untuk dikonsumsi begitu kalau yang pakai apa namanya itu putas. Nah, tapi sekarang kita melestarikan lagi supaya anak-anak tahu bahwa kita untuk menangkap ikan itu ada menggunakan sauk pada khususnya.
3: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mengaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Belanga, Kalimantan Tengah.
5: Kami dari mewakili masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari proklamasi kita pada 17 Agustus ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai silaturahmi sebagai guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya dan masyarakat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat yang sudah menjadi tradisi kita dari dulu sampai sekarang. Manfaatnya untuk pengenalan tradisi dari dulu sampai sekarang, supaya anak itu tahu sejarah nenek moyangnya yang namanya Ngeruhi, ya, supaya mereka tahu itu sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun. Karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruhi ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan, ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
3: Mengeruhi dan menyauk lauk bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
6: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Mulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk lauk. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
7: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Langkaraya. Diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk lauk secara tradisional, menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
8: Nama saya Aurora Maria Sagakabel dari SMA Negeri 2 Kahen Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk, ya, Pak. Iya, ikut berpartisipasi. Mau supaya nggak hilang juga budaya kita menyaukkan. Menyauk itu menangkap ikan di menggunakan alat namanya sauk. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
3: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengaruhi dan menyauk lauk secara langsung, tidak hanya di momen Festival Budaya Isin Mulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi muda, terutama anak-anak SMA ini. Biasanya ini ada tingkat kesulitannya juga nih dalam menangkap menyauk ikan nih, menyauk lauk. Kerjasama antar tim itu yang diutamakan. Kan momen hanya diselenggarakan dalam waktu ini hari kemerdekaan. Ya, hanya setahun sekali diselenggarakan. Ya, harapan kita mudah-mudahan event ini jangan di hanya hari kemerdekaan, agar budaya itu tetap dilestarikan. Kalau zaman dulu ikan itu melimpah ruah, banyak sekali, Bu. Kalau sekarang ini apa nih, banyak sekali yang meracun ikan, nyetrum ikan, itu kendalanya sekarang. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif untuk generasi muda ke depannya.
3: Dengan mengaruhi menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

0: Dan hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

Kula Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di siang hari ini cuacanya terik banget gitu ya, sangat cerah luar biasa. Semoga saja malam nanti cuacanya tidak akan turun hujannya, karena di beberapa wilayah Kota Palangkaraya saat ini Kula Pahari ada melaksanakan ritual ya, ritual keagamaan Hindu Karingan Tiwah ya di Geobos 8, tepatnya di Bakung 4 ya. Dia nanti malam itu akan ada pemugaran hewan kurban ya di hari yang kedua, tabuhnya besok gitu ya. Jadi malam hari ini kerbaunya diikat gitu ya di Sapundu. Jadi untuk Kula Pahari yang pengen menyaksikan secara langsung boleh ya, datang aja ke Jalan Geobos Palangkaraya, Geobos 8 ya, Geobos 8 dan masuk Gang Bakung 4 ya, di situ tempatnya. Oke Kula Pahari, ini aku udah bilang Sapundu ya tadi ya. Nah, kita akan dengarkan seperti apa sih Sapundu, tradisi yang ada di ritual Tiwah ya. Nah, ini dia penjelasannya untuk Kula Pahari, feature budaya. Kembali kami hadirkan dengan judul Sapundu berikut ini.

0: Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, suku Dayak tinggal berdampingan dengan alam sembari menyelaraskan proses hidup dengan Sang Pencipta. Adalah kepercayaan Kaharingan yang menjadi salah satu bukti nyata pola hubungan vertikal suku Dayak dengan Tuhannya. Kaharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak di beberapa pedalaman Kalimantan Tengah sudah dianut jauh sebelum agama-agama lain masuk Pulau Kalimantan Tengah. Dan upacara tiwah sendiri adalah salah satu ritual keagamaan untuk umat Kaharingan. Tiwah merupakan ritual untuk mengantarkan arwah leluhur yang telah meninggalkan dan ke Lewu Tatau atau surga. Sebuah prosesi kematian tingkat akhir yang dilakukan dengan cara membersihkan dan memindahkan sisa jasad berupa tulang belulang dari liang kubur ke tempat yang baru. Dari sekian banyak media yang digunakan dalam upacara tiwah, ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, adalah patung Sapundu. Nah, kali ini kami mengajak saudara untuk lebih mengenal patung Sapundu yang merupakan media dalam berbagai ritual khas Dayak Kalimantan Tengah.
1: Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu Sapundu dan dari mana asalnya nama atau sebutan dari Sapundu ini, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat Sapundu. Jadi Sapundu itu sebenarnya sebuah patung yang merupakan atau berbentuk manusia, juga berbentuk hewan di atasnya, juga berbentuk guci. Itu ada tiga macam bentuk Sapundu. Dan Sapundu ini tidak semuanya harus digunakan untuk mengikat hewan kurban, tapi bisa saja digunakan untuk diletakkan atau ditempatkan di depan rumah seseorang yang dalam kehidupannya cukup beribawa dan keberadaan ekonominya cukup mapan atau kaya, katakanlah demikian, dan juga orang tersebut dikenal dari beberapa wilayah setempat. Dan Sapundu, nama sesungguhnya ini adalah patung. Cuma patung ini ada berukuran besar, ada berukuran kecil. Kalau yang berukuran kecil namanya itu Patung Keruhe, tidak disebut Sapundu. Yang berukuran besar baru dikatakan itu patung besar. Tapi bukan mutlak harus Sapundu. Dikatakan Sapundu karena Sapundu itu tidak bisa bergerak kemana-mana, walaupun bentuknya manusia, berbentuk hewan buas seperti patung harimau, gajah misalnya. Karena mereka tidak bergerak maka dikatakan Sapundu. Jadi kalau dia dihadapkan ke matahari hidup, tetap dihadapkan ke matahari hidup, tidak bisa berubah. Nah, inilah sebabnya

adakan patung Sepundu. Kemudian patung Sepundu ini juga dimanfaatkan atau digunakan, yaitu untuk mengikat hewan kurban pada saat upacara ritual. Dan upacara ritual ini tidak semuanya untuk acara ritual kematian atau upacara tiba. Juga bisa digunakan untuk mengikat hewan kurban, orang kawin, juga orang ada hajatan atau membayar hajat, katakanlah itu memberikan sesajen kepada para leluhur. Ada juga yang ditempatkan di depan pasar petahu atau keramat yang didirikan khusus untuk persembahan kepada dewa desa. Dewa tahu itu adalah dewa desa, dewa atau leluhur penjaga desa, penjaga wilayah. Jadi ini yang dikatakan Sepundu. Kemudian bahan dari Sepundu ini itu dibuatkan dari kayu ulin.

0: Bagi penganut Hindu Karingan, Sapundu tidak hanya sekedar pelengkap ritual agama, tapi juga sebagai penghormatan terhadap roh dari orang yang telah meninggal. Tanpa Sapundu, berarti tak ada yang menjadi pengawal bagi roh.
1: Saya melihat Sapundu itu tidak saja bentuk karya budaya dari orang-orang Dayak, hingga akhirnya menjadi sebuah benda budaya, tetapi juga mengandung hal-hal yang sakral. Ia benda yang ada kaitannya dengan ritual keagamaan dan biasanya dibuat dari bahan yang kuat, tentu dari kayu jenis kelas 1 paling tidak, dan umumnya dari kayu ulin, lazim ditemukan di Kalimantan Tengah. Sebagai benda budaya, pemerintah wajib melindungi benda itu sebagai sebuah heritage yang bersifat kebendaan, sebagai identitas dari suatu daerah.
0: Patung Sapundu tidak saja dipandang dari sisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai sakral dan religius bagi masyarakat Dayak. Sapundu telah menjadi salah satu aset nasional di bidang wisata dan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu dulu jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pulau Pahari, tantangan urbanisasi di Asia Tenggara kian kompleks seiring dengan meningkatnya populasi perkotaan. Ancaman perubahan iklim serta kebutuhan akan layanan publik yang responsif. Menghadapi dinamika ini, pembangunan kota berkelanjutan tidak lagi bisa diselesaikan melalui pendekatan konvensional yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan paradigma baru berbasis kolaborasi lintas sektor dan lintas negara yang mampu mengawinkan inovasi teknologi dengan kebutuhan real di lapangan. Platform inovasi terbuka hadir sebagai jembatan penting membuktikan bahwa integrasi antara ketangkasan industri startup, riset akademi, dan kebijakan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi nyata berdampak langsung berkelanjutan di tingkat regional. Setelah sukses menjalankan siklus pertamanya melalui implementasi berbagai proyek percontohan di Indonesia, program Future Green for Change atau FGC resmi memasuki siklus kedua. Langkah ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan dalam mendorong inovasi kota berkelanjutan yang berbasis kolaborasi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Program inovasi terbuka yang diinisiasi oleh Digital Access Program, UK Indonesia Tech Hub, British Embassy Jakarta bersama Pizar Foundation ini kini memperluas jangkauan wilayahnya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, melai RRI Pro IJ.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Cool apa hari? Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Semoga hari ini berjalan lancar dan tetap penuh semangat. Di siang hari ini identik dengan sinar matahari yang cukup terik. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh ya, gunakan pelindung kepala jika diperlukan. Minum air putih yang cukup dan usahakan beristirahat sejenak agar tubuh tetap bugar. Masih kami temani lagu berikut ini untuk Anda.

0: kan lain tau mama. Paparangnya aja kalah. Kadang karek-karek suri nikah tuh.
1: Janganlah.
0: Ini keberubah kau.
1: Aih.
0: Tunggu dan dibilang.
2: Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.
3: Kabar Kutak Isah, Pro 4 RSI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
5: Aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jika nai, je manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
0: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
0: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
0: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Kulo Pak Hari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya nih ya. Untuk Kulo Pak Hari yang masih bingung nih ya, akhir pekan juga bisa menjadi momen yang apa ya, paling berharga begitu ya. Untuk Kulo Pak Hari yang masih bingung nih mengisi waktu hari ini ya, di hari ini Sabtu 11 Juli 2026 ya, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu gitu ya. Jadi coba mulailah dari hal-hal sederhana Kulo Pak Hari. Merapikan rumah atau kamar, membaca buku yang sudah lama tersimpan di rak, berolahraga ringan di sekitar lingkungan, atau mengajak keluarga menikmati suasana taman kota. Nah, kegiatan ini juga sederhana, tidak hanya membuat tubuh lebih sehat ya, tetapi juga membantu pikiran menjadi lebih segar. Dan akhir pekan ini juga bisa menjadi momen untuk lebih dekat dengan keluarga. Ya, luangkan waktu mengobrol tanpa terburu-buru. Atau bisa juga memasak bersama ya. Atau sekedar menikmati makan siang sambil berbagi cerita. Nah, kebersamaan seperti ini seringkali menjadi kenangan yang paling berharga di tengah kesibukan sehari-hari Kulo Pak Hari. Bagi Kulo Pak Hari juga yang memiliki hobi, di hari Sabtu adalah waktu yang tepat gitu ya untuk mengembangkannya. Ada yang gemar memotret, berkebun, melukis, bermain musik, hingga mencoba resep masakan baru gitu ya. Siapa tahu hobi yang ditekuni dengan konsisten bisa menjadi peluang usaha atau prestasi di masa depan. Jangan lupa ya untuk meluangkan waktu menikmati kekayaan budaya dan alam di sekitar kita ya. Kulo Pak Hari bisa mengunjungi tempat wisata lokal, mencicipi kuliner khas daerah, atau menghadiri kegiatan seni dan budaya di, bisa juga menjadi cara menyenangkan begitu ya, untuk mengenal lebih dekat daerah tempat kita tinggal, sekaligus mendukung pelaku ekonomi kreatif. Nah, yang terpenting Kulo Pak Hari, manfaatkan akhir pekan dengan bijak ya. Gunakan waktu untuk mengisi energi, menjaga kesehatan, mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat, dan melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, Kulo Pak Hari, kalau hari Sabtu ini Anda punya rencana kegiatan seru, boleh juga berbagi cerita bersama kita di sini nih. Iya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya gitu ya, pendengar lainnya. Tetap semangat ya Kulo Pak Hari menikmati hari pekan, tetap produktif dan terus bersama RRI Perempat Palangkaraya yang selalu menemani hari Anda dengan informasi budaya dan musik terbaik. Kali ini adalah bersama Bulan Triana, Jujur Huang Hubungan.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

Garis bagian hasil panen tambak di Desa Bebatu, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara mulai diolah menjadi produk bernilai tambah melalui pelatihan pengolahan petis udang bagi kelompok perempuan pesisir. Pelatihan yang diikuti 11 anggota kelompok wanita tani atau KWT Bina Baru tersebut merupakan bagian dari sekolah lapang Live Hout yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sekaligus mendukung pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Ketua KWT Bina Baru Rukiah mengatakan, selama ini hasil tambak di Desa Bebatu lebih banyak dipasarkan dalam kondisi segar. Melalui pelatihan tersebut, kelompoknya mulai mempelajari cara mengolah hasil panen menjadi produk yang lebih memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain teknik pembuatan petis udang, peserta juga memperoleh pelatihan mengenai standar kebersihan produksi, pengemasan secara higienis, pelabelan produk hingga dasar-dasar kemampuan pangan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. Halo, Pak Haris Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
3: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
2: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
3: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Dadah!
4: Budaya Huma Betang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Rumbat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Oke, kalau Pak Heri di sore hari ini menit ke-33 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selama beberapa menit ke depan kami akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Kalau Pak Heri menemani aktivitas sore Anda tentu saja di hari ini Sabtu 11 Juli 2026 yang merupakan akhir pekan Anda selama beraktivitas berrutinitas. Iya, satu minggu sebelumnya ya, di hari Sabtu minggu ini Anda akan beristirahat begitu dari rutinitas Anda. Oke, lakukan hal yang terbaik tentunya, mengisi libur Anda dengan pikiran yang positif begitu ya. Dan luangkan sedikit waktu untuk berjalan-jalan ya, mengitari sudut Kota Palangkaraya tentu saja ya. Berrekreasi bersama keluarga atau teman-teman rekan Anda ya. Oke, kalau Pak Haring, saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena nanti akan ada rekan kami Cecilia menemani aktivitas sore Anda. Dan sesaat lagi nanti di pukul 15 akan ada program VAR Visual Asal Review ya, untuk Anda pecinta bola nih ya, jangan sampai lewatkan ya. Oke, terima kasih, selamat sore dan tentunya sampai jumpa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
4: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
3: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
4: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
3: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
4: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
3: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
4: tapi penggerak masa depan desa.
3: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari, anak muda, ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

28 hari, pemerintah Kota Palangkaraya hingga kini belum dapat merealisasi program relokasi bagi warga yang terdampak bencana tanah longsor di kawasan Pelamboyan Bawah. Keterbatasan anggaran daerah serta belum siapnya lahan baru menjadi kendala utama yang mengganjal pelaksanaan program kemanusiaan tersebut. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya, Sumarsono, menegaskan bahwa pemindahan para korban longsor sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Meski demikian, ia mengakui adanya hambatan teknis dan finansial di lapangan. Tapi sampai sekarang, program itu memang masih belum dilaksanakan. Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: Pukul 8 hari masih mendengarkan VAR Visual Asal Review di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Sesaat lagi Kula Pahari mendengarkan obrolan VAR Visual Asal Review Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Halo-halo Kula Pahari, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani akhir pekan. Senang sekali saya Cecilia kembali menemani Kula Pahari dalam program PAR atau Visual Asal Review. Nah, sore ini kita akan membahas pertandingan yang cukup menarik nih Kula Pahari. Besok pagi akan ada pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss. Apakah sang juara dunia akan kembali menunjukkan dominasinya atau justru Swiss yang mampu memberi kejutan? Sudah hadir bersama kita sore hari ini ada Kak Leo, seorang penggemar sepak bola yang siap berbagi pandangannya. Halo Kak Leo.
2: Halo, apa kabar nih Kula Pahari nih?
1: Oke, okay, kayaknya baik-baik semua. Oke, okay, Kakak nih gimana kabarnya nih?
2: Luar biasa, baik.
1: Oke, okay. Ini kalau moodnya hari ini bagus apa gimana nih Kak?
2: Bagus, bagus.
1: Oh, bagus.
2: Aman.
1: Nah besok kan ada pertandingan antara Argentina versus Swiss. Kakak ngikutin gak nih?
2: Ngikutin, kemarin juga ngikutin kan, karena tadi malam tuh Spanyol juga kan, tapi Spanyol unggul aja, keren. Okay. Spanyol.
1: Spanyol jadi, unggul berapa nih Kak?
2: Unggul 2.
1: 2-0?
2: 2-1.
1: Oh, 2-1.
2: Nonton tadi malam kan di bundaran.
1: Oh, nobar. Nah, untuk malam ini ada nobar enggak sih Kak?
2: Kayaknya tergantung juga sih, nanti kita lihat.
1: Oke. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih Kak, Kakak sejak kapan sih mengikuti bola nih?
2: Mengikuti bola kayak kemarin bilang ya, mulai bola itu dari SMA kan, tapi suka bola ya dari kecil karena main. Cuman mengikuti lebih dalam lagi untuk bola tuh dari 2020.
1: Oh, 2020. Berarti Kakak sempat main bola juga?
2: Woi, sempat dulu rame main bola. Kalau bisa tuh kalau waktu kecil tuh ya andalan tuh ya Cristiano Ronaldo. Tuh.
1: Oh, tapi ya, sayang Cristiano Ronaldo udah.
2: Iya, sudah pergi, dia pulang kampung.
1: Sudah pensiun ya Kak, sekalian penutupan.
2: Okay. Sedih banget rasanya.
1: Iya benar. Karena idola ya Kak ya.
2: Iya idola. Jadi dia tuh mengajarkan banyak kerja keras sih.
1: Benar. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang Argentina versus Swiss nih Kak. Kakak lagi mendukung siapa nih?
2: Kalau sekarang kan karena Swiss dan Argentina kan, lebihnya aku ke Argentina sih, nggak apa-apa gitu, karena menurutku juga di situ ada legend dan juga itu permainan terakhir legend juga kan di situ, yaitu terutama tuh Messi gitu. Kalau dia sampai dia pulang kan, mungkin tuh jadi piala dunia terakhir juga untuk para legend-legend kayak bener. Mereka Madrid sama Cristiano Ronaldo, Messi, banyak lagi Neymar kan.
1: Oh, semua terakhir ya Kak?
2: Ya terakhir semua kan di tahun ini gitu. Nah.
1: Oh, di tahun ini semua berarti ya?
2: Ya.
1: Nah, kenapa sih Kakak memilih untuk mendukung Argentina?
2: Karena menurutku di situ dimana aku bisa lihat juga terakhir penampilan-penampilan legend yang aku suka dari dulu gitu. Nah,
1: benar-benar.
2: Itu sih kenapa aku mendukung Argentina juga, karena aku lebih kenal di dalamnya juga, karena kayak Anu Martinez, segala mereka, Messi dan banyak lagi lah di dalamnya yang membuatku pengen nonton terakhir Piala Dunia mereka gitu. Nah, jangan sampai kalah nggak apa-apa lah. Tapi selain Argentina gin, aku dukung Prancis karena ada Mbappe. Mbappe kan dukung Ronaldo.
1: Oh, oke. Okay. Nah, gimana sih pendapat Kakak mengenai perkembangan tim Argentina beberapa tahun ini?
2: Luar biasa sih. Dari kemarin aku lihat progres dari Argentina kan, terutama Messi loh. Dia cetak terus dari awal liga tuh, dari apa silsilah dari 3-6, 12, 6 besar segala macam. Nah, pokoknya semuanya tuh Messi cetak terus gitu. Nah, wah ini keren banget nih. Padahal pas Argentina kemarin-kemarin kan sempat nih dengan Mesir kan.
1: Yeah.
2: Kira tuh udah kalah gitu. Nah, 2-0. Ternyata bisa dibalik Argentina. Wah, luar biasa cuy. Oh,
1: iya,
2: kataku.
1: Itu pertandingan yang menegangkan juga.
2: Iya, padahal 15 menit loh waktunya tuh.
1: Karena mereka nyerang baliknya itu nggak terduga.
2: Nggak terduga Kak, karena 15 menit terakhir tuh mereka bisa unggulin tuh skor. Wah cuy, ngari ini Argentina keras.
1: Benar-benar. Apalagi nggak disangkanya tuh ngejarnya jauh ya Kak, 3-2 ya.
2: Iya 3-2. Padahal yang duluan kan 2-0 kan, 2 Mesir duluan.
1: Dan itu kan pertahanan dari Mesir juga lama.
2: Iya, mungkin aku rasa strateginya Mesir tuh kecapean sih. Mereka Argentina kan pas memanfaatkan kecapean mereka untuk mereka strategi lebih bagus. Nah, makanya kebobol. Itu sih. Tapi banyak kejanggalan juga sih, kayak ada di VAR segala macam tuh kan. Habis itu Argentina sekarang dituntut apa pokoknya pencucian uang lah apalah di FIFA mereka. Wah, banyak sih beritanya sekarang nih.
1: Berarti aja. Ada sebagian ada berita-berita negatif juga ya, Kak?
2: Iya, ada berita negatif sih.
1: Tapi untuk pencipta Argentina tetap di hati kayaknya.
2: Tetap bisa. Karena aku pengen banget nonton itu Piala Dunia mereka terakhir gitu.
1: Benar-benar, apalagi Messi ya, Kak?
2: Iya, Messi kan terakhir.
1: Benar-benar. Nah, kalau dari tim Swiss nih, Kak, kalau Kakak melihat dari tim Swiss, apa sih kekuatan besar dari tim ini, Kak?
2: Kalau Swiss sih, kemarin aku lihat juga beritanya mereka merayakan selama 22 tahun gak pernah masuk Piala Dunia kan. Jadi ini pertama kalinya mereka masuk ke berapa, 12 besar rasanya nih, atau 6 besar mungkin. Oh iya, 6 besar, jadi mereka merayakan sekali kulihat kan. Jadi itu kayaknya menurutku, aku gak terlalu banyak ya tahu pemain Swiss itu, Kak. Cuman luar biasa sih, sudah bisa masuk sini kayaknya mereka kuat-kuat deh, Kak.
1: Benar-benar. Berarti seperti pertandingan kemarin antara Argentina versus
2: Mesir. Ya, keren sih mereka.
1: Nah, menurut Kakak nih, kalau melihat kualitas pemain, siapa paling unggul nih, Kak, antara Swiss dan Argentina? Argentina dulu.
2: Kalau Argentina sih sudah pasti ya, Kak, karena mereka nih langganan Piala Dunia udah gitu. Memang best terkuat gitu. Kemarin aja dari skor mereka sudah nomor 1 kan. Dari nomor 1 kan nomor 2. Siapakah kemarin tuh, Prancis atau Spanyol? Keempat kan Portugal kemarin tuh. Jadi yang mengungguli yang pertama ya Argentina sih, Kak. Menurutku ya Argentina.
1: Oke, kalau dari Swiss nih, Kak, siapa sih pemain yang Kakak tahu yang unggul?
2: Kalau di Swiss tuh aku enggak banyak tahu ya tentang pemain di Swiss, karena juga banyak-banyak juga dari kulihat pelatihnya merekrut pemain cadangan yang aku banyak enggak tahu ya. Cuman yang kulihat dari taktiknya sih keren sih, mereka sudah masuk sini kan, kenapa mereka merayakan itu ya, mungkin itu hal yang keren sih menurutku. Itu sih, karena aku juga Argentina sih banyaknya.
1: Oh, Argentina.
2: Iya gitu, makanya sudut pandangnya ke Argentina semua.
1: Karena kebanyakan pemain yang agak terkenal tuh dari Argentina dan Portugal.
2: Iya, Portugal, Spanyol, Prancis juga.
1: Iya benar, karena ada Mbappe.
2: Kalau di Spanyol ada Lamine Yamal ya lo.
1: Nah, kalau menurut Kakak untuk prediksi skor akhir nih,
2: Argentina bisa sih dudukin 2. Enggak deng, kayaknya bakal 3 sih Argentina, dan juga Swiss nih ada 2. Jadi 3-2 gitu deh. Kayaknya menang juga sih Argentina nih lolos. Nah, kayaknya Argentina akan dihadapi dengan Prancis atau Spanyol lagi sih, yang menjadi musuh besar untuk mereka tuh, ketiga negara itu sih itu.
1: Kalau misalkan Argentina menang, ini nanti ngelawannya siapa nih, Kak?
2: Kalau kulihat-lihat ya mungkin antara Prancis dan Spanyol aja sih dua tuh. Karena aku nggak lihat ya grafik tadi perlawanan mereka. Jadi lolos lawannya siapa, mungkin antara dua itu.
1: Gitu. Kalau untuk Swiss sendiri, pertahanannya kuat nggak sih, Kak?
2: Menurutku sih kalau mereka bertahan sampai sekarang ya, Kak, kayak kuat sih. Keren sih. Atau mereka dapat lawan-lawan yang menurut mereka keberuntungan juga mungkin. Kayaknya kuat-kuat, Kak.
1: Oke. Ini kalau boleh tahu udah babak keberapa nih, Kak?
2: Ini babak berapa kemarin? 16 besar kah sudah nih babaknya? Kayaknya sudah penyelisihan nih, Kak. Jadi masuk 6 babak besar sudah, Kak. Jadi seleksi 6-6 tuh kan 2 versus 2 gitu kan, baru di lagi seleksi lagi. Jadi 2 babak itu final. Kayaknya habis ini final sih.
1: Kayaknya kalau final begadang ya, Kak?
2: Oh enggak deh, Kak. Ini ke semifinal. Masuk lagi ke semifinal 2 baru final ya. 3 kali lagi.
1: Oh, 3 kali lagi. Berarti masih panjang ya, Kak?
2: Masih panjang. Yang 3 kali lagi.
1: Nah, menurut Kakak nih, pertandingan kan akan selesai sampai waktu normal nanti atau ada tambahan waktu nih?
2: Pasti ada tambahan waktu. Biasanya kayak gitu sih, untuk extra time namanya gitu dalam permainan sepak bola, karena menurutnya itu tuh untuk memberi kesempatan untuk para klub atau pemain negara tuh bisa memanfaatkan waktu itu gitu. Gitu sih.
1: Benar. Nah, momen yang paling berkesan yang pernah Kakak lihat dari tim Argentina?
2: Saat dimana pemain berkesan ya, menurutku saat dimana anu sih kayak mereka tuh tim gitu nah, dan juga menghormati kaptennya gitu. Setiap aku lihat pemain lo, kayak pelatihnya apapun menghormati kaptennya, jadi merasa aku paling unggul di Argentina adalah saling memberikan suportif dan juga motivasi satu sama lainnya gitu nah. Kenapa mereka terasa berkesan? Mereka nggak main ego juga gitu, kulihatnya permainannya bagus dan juga tidak maruk kalau kata orang tuh, asal cetak doang nih. Tapi mereka unggulkan yang namanya Messi di dalam itu gitu. Karena mungkin juga mereka menghargai karena dia Piala Dunia terakhir mungkin.
1: Karena dia di situ center of the world. Itulah centernya ya kak. Oke, nah pesan untuk pendengar atau klub hari yang menyaksikan pertandingan besok, kalau nggak salah jam 2 pagi ya.
2: Iya.
1: Apa nih kak pesan-pesannya?
2: Pesanku jangan lupa dukung Argentina ya. Karena di mana aku lihat di Argentina mereka bisa lolos lebih baik sih. Karena aku pesan buat kalian, biar buat anu sih, kita dimana kita harus nonton juga legenda kita terakhir masa kecil kan.
1: Iya bener.
2: Mereka kan sudah gak lagi main nih di 2030 lagi nih, gak ada lagi Ronaldo, kayak Messi, semuanya kan pada pensiun semua kan. Jadi ini ayo teman-teman, ini kesempatan coy, jangan disia-siakan. Nanti gak lihat lagi mereka main pakai baju Portugal atau baju Argentina, baju semuanya ledau, baju apapun gitu, jangan sampai disia-siakan. Itu jasi
1: benar-benar, karena ini Piala Dunia terakhir ya kak.
2: Iya.
1: Benar-benar. Jadi harus emang banyak ditunggu-tunggu sih sebenarnya.
2: Iya. Jadi karena di sini legend terakhir ya, jadi pasti merasa aja gini. Apalagi kakak melihat lo, oh ini kayaknya main bola. Eh tahu-tahu nggak main bola lagi, udah iya, sudah umur gitu. Sedih ya gitu.
1: Benar-benar. Ya terima kasih untuk Kak Leo dan tak terasa juga ya kalau hari kebersamaan kita di Parvisual Asal Review telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Leo yang sudah berbagi analisis, prediksi dan pandangan menarik nih mengenai laga besok hari Argentina versus Swiss di jam 2 pagi. Nah, begadang kali Kak besok?
2: Pastinya begadang. Argentina ya Messi.
1: Benar. Semoga pertandingan nanti bisa menghadirkan permainan yang berkualitas, menjunjung tinggi sportivitas dan memberikan hiburan bagi seluruh pencinta sepak bola. Untuk kelapa hari jangan lupa terus dukung sepak bola dengan cara yang positif ya. Menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan. Tetap semangat, sportivitas harus selalu menjadi yang utama. Saya Cecilia dan Kaleo pamit undur diri. Sampai jumpa di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Oke.
0: Kulapa Hari baru saja mengikuti VAR, Visual Asal Review Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
3: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktif.

0: ratusan. Gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Kulapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 1.748 laporan pengaduan masyarakat masuk melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 1.634 laporan didominasi pengaduan terkait layanan kebencanaan, kedaruratan, kesejahteraan sosial, dan administrasi pendudukan. Saipullah berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat kembali mempertahankan predikat sangat baik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yang diperoleh oleh tahun sebelumnya. Demikian Pertama Halau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Merengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Halo, halo Kulapa Hari, selamat sore. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoi dan Dota Dela kita. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Dan Kulapa Hari sudah ada yang ingin bergabung dengan kita nih pada sore hari ini ya. Kita angkat dulu nih teleponnya. Halo, selamat sore Badengkoi.
1: Selamat sore Badengkoi, dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana kabar ini Bang Nenang Banjar?
1: Alhamdulillah baik, Cecilia.
0: Gimana cuacanya nih Bang?
1: Aja udah sadu.
0: Syahdu, mantap. Ya. Nyaman lah goreng-goreng.
1: Ya. Nyaman banget udah sadu, benar apalagi sama dengan Cecilia cerita.
0: Aduh, terima kasih. Oke, Bang.
1: Kita menunggu dengan secengkar kopi hangat.
0: Waduh, mantap Bang.
1: Dengan goreng pisang lah ya.
0: Aduh, pusek-pusek dulu. Sempulun lo.
1: Sama dengan.
0: Sempulun dulu Bang lah, sempulun dulu.
1: Coba dengan Cecilia ngemil.
0: Nyaman benar ngemilnya di sore-sore lah.
1: Iya, tenang.
0: Ada request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu dari Dewi Candani.
0: Dewi Candani. Judulnya kah penyanyinya nih?
1: Itu judulnya Dewi Candani. Judulnya Air Mata Tak Akan Dusta.
0: Oh, tak akan dusta.
1: Tapi... Air Mata Tak Akan Dusta.
0: Oh, Air Mata Tak Akan Dusta. Air mata...
1: Penyanyi Dewi Candani.
0: Dewi Candani, boleh kirim salam nih Bang.
1: Salamnya buatnya Panason, buatnya Mbak Cecilia juga tapi yang di Kupang sana lah. Buatnya Mbak Denis Mugel, Yiti Bayu dan Bang Jidan. Buatnya Bu Amor, Bunda Haji, Mama Lele. Buatnya Mas Karim, Bapak Mimi, Elisa. Ada gak lagunya?
0: Ada Bang, ada Air Mata Tak Akan Dusta.
1: Yang buatnya siapa lagi lah? Mm-hmm. Yang hanya buat Ibu Parida, Ibu Parida yang dipalo ya.
0: Ya benar.
1: Ya buat semuanya aja kan lah. Selamat sore semuanya, selamat istirahat semuanya. Buat Cecilia makasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Bang Nanang Banjar. Selamat sore. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Oke, Kulapa Hari ada penelpon juga nih pada sore hari ini ya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa nih ya, Nana ini?
2: Dengan Jennifer.
0: Oke. Gimana kabarnya nih, Bang?
2: Suaranya tak kedengaran di sini, Mas.
0: Hah, masa sih enggak kedengaran?
2: Ih.
0: Ah, iya kah?
2: Iya, ada apa-apa aja.
0: Oke. Lagi delay. Nah, kedengaran belum nih, Bang?
2: Ya, sip.
0: Nah, mantap. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya nih?
2: Kon.
0: Cuacanya kayak apa nih?
2: Alhamdulillah mulai nampang udah nah.
0: Aduh.
2: Tadi benar panas ya lagu lo kita nah.
0: Bujur.
2: Lagunya rame-rame aja kita. Nah.
0: Rame-rame apa judulnya?
2: Apa yuk? Rupiah aja kah? Barang aja kah nah?
0: Hah? Apa?
2: Rupiah.
0: Rupiah?
2: Ya.
0: Rupiah.
2: Duit.
0: Oh, duit. Aduh.
2: Ya.
0: Mantap lagunya nih lah. Mantap. Nah, dapat nih. Duit. Boleh kirim salam, Bang.
2: Akan bisa duitnya kita. Kecepatan. Bila banyak duit, kita bahagia.
0: Nah, mantap. Quotes of the day.
2: Iya, gasan Abang Rudy tadi, nah. Sehat selalu. Buat Bu aja malam, Mak Lili. Ya, buat beratahan aja. Ditunggu pulang nanti acara sore hari ini. Selamat bermalam minggu aja ya lo. Ya, latihan selamat bekerja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bang Dati Bayo, Bang Doni Smoker yang sudah bergabung pada sore hari ini ya. Dan selamat bermalam minggu juga nih untuk Kulapa Hari tentunya. Seperti kata Bang Nanang Banjar tadi, cuacanya syahdu, adem. Apalagi sambil kopi dengan makan gorengan ya katanya. Waduh, sempulan dulu ya kalau Pak Hari ya. Oke, kalau Pak Hari tanpa berlama-lama nih ya, sudah ada dua requestan lagu yang akan Cecilia putarkan. Jadi bagi kalau Pak Hari yang bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 08 11 52 01 233. Jadi bagi kalau Pak Hari, cepetan bergabung karena Cecilia menemani kalau Pak Hari hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya 1 jam dan ini sudah jam 16 lewat 18. Nah, dalam hitungan menit aja nih kalau Pak Hari ya. Jadi bagi kalau Pak Hari jangan berlama-lama, bisa hubungi Cecilia di 08 11 52 01 233. Dan bagi kalau Pak Hari, Cecilia akan putarkan lagu nih ya, Dada dari Dewi Candani, Air Mata Takkan Berdusta. Selamat mendengarkan.

Ya, kulup hari tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 16.44 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Badengkoy. Terima kasih bagi kulup hari yang telah bergabung tentunya dan merequest lagu pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya dan selamat bermalam minggu.

0: subuh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Kula Bahari, Wali Kota Palangkaraya Pak Yuritna Parin mengajak anak-anak panti asuhan agar tidak pernah menyerah terhadap keadaan dan terus memiliki semangat meraih cita-cita. Dalam suasana penuh keakraban, Pak Yurit memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap rajin belajar, beribadah, serta menghormati para pengasuh yang selama ini mendampingi mereka. Menurut Pak Yurit, banyak tokoh sukses lahir dari perjuangan hidup yang tidak mudah. Karena itu, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengejar impian. Ia berharap pesan tersebut menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus membangun masa depan yang lebih baik. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
3: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
2: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
3: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
2: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
3: Berarti kita juga punya peran ya?
2: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
4: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Yukulah Pahari, sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya untuk Kulah Pahari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.
3: Di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kula Pahari, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Melalui penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah, program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kepala Sekolah SDN 1 Menteng Palangkaraya, Deni, menyebut program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia makanan, hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyampaikan meski kewenangan MBG diawasi oleh Badan Gizi Nasional, namun pihaknya ikut serta pula memberikan dukungan atas berjalannya program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demikian Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: Cool Apa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat
3: bahagia di Pro4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: atuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo-halo Kulapa Hari, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat ya. Kulapa Hari, ada kabar yang bikin bangga nih. Kulapa Hari, Kalimantan Tengah lagi tampil di panggung nasional lewat pameran kriya dan wastra Dekranasda se-Indonesia yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 9 hingga 12 Juli 2026. Bayangin deh Kulapa Hari, puluhan provinsi berkumpul membawa karya terbaiknya. Nah, Kalimantan Tengah juga hadir dengan segudang produk lokal yang gak kalah kece. Mulai dari kain wastra khas daerah, anyaman rotan, aksesoris etnik, hingga berbagai produk UMKM yang dibuat langsung oleh tangan-tangan kreatif masyarakat Kalimantan Tengah. Ini bukti kalau budaya itu gak cuma disimpan di museum, tapi juga bisa tampil keren, modern, dan bikin orang penasaran. Jadi, kalau ada yang bilang budaya itu kuno, wah, mereka belum lihat karya-karya keren dari Kalimantan Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit.

Halo-halo Kulapa Hari, kembali lagi bersama saya Celia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Kulapa Hari, sekarang zamannya bangga pakai produk lokal. Percaya nggak sih kalau banyak karya UMKM Indonesia yang kualitasnya sudah bisa bersaing dengan produk luar negeri? Yang menarik, setiap motif kain, anyaman, hingga kerajinan tangan khas Kalimantan Tengah punya cerita. Ada filosofi tentang alam, kehidupan masyarakat Dayak, semangat gotong royong, hingga rasa hormat terhadap leluhur. Jadi, saat kita membeli produk lokal, sebenarnya kita juga sedang mendukung para pengrajin agar terus berkarya. Sekarang, kamu bisa tampil keren, gak harus selalu pakai produk luar. Kamu dapat mix and match kain khas daerah dengan outfit kekinian. Kenapa enggak? Justru itu yang bikin penampilan kita punya karakter dan berbeda dari yang lain.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang

tangan ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Ya, kulapa hari kita masuk dalam pembahasan terakhir. Kulapa hari, anak muda sekarang punya peran besar nih dalam menjaga budaya. Gak harus jadi perajin kok, cukup dengan memakai produk lokal, mempromosikannya di media sosial, atau membeli hasil karya UMKM, kita sudah ikut membantu budaya agar tetap hidup. Karena budaya akan terus berkembang kalau ada generasi yang mau mengenalnya dan bangga menggunakannya. Siapa tahu ya, setelah melihat pameran seperti ini, makin banyak nih anak muda yang tertarik memakai wastra khas daerah atau menjadikan kerajinan lokal sebagai bagian dari gaya hidup. Yuk, kelapa hari kita tunjukkan kalau produk Kalimantan Tengah bukan cuma cantik dipandang, tapi juga punya kualitas yang membanggakan. Support lokal, cintai budaya, dan terus bangga jadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kreativitas.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
4: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
3: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
4: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
3: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
4: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
3: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
4: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
5: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Kelapa Hari, Wali Kota Palangkaraya Pak Yaritna Parin secara resmi membuka musyawarah kota atau Muskot ke-8 Palang Merah Indonesia Kota Palangkaraya. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya. Dalam sambutannya, Pak Yaritna memberikan apresiasi tinggi kepada PMI. Menurutnya, PMI Kota Palangkaraya telah menunjukkan peran nyata dalam kegiatan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan pelayanan donor darah. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Radengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silahkan.
2: Terima kasih, selamat malam kula paharin dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Minggu 12 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kula pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, selamat malam Kak Ihsan. Selamat bertugas kembali. Untuk kelapa hari kami akan hadirkan Karungut Nusantara berikut ini.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulapa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana kulapa hari, karena ada rekan kami Karoy yang akan menemani kulapa hari tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabar Kulapa Hari semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di malam hari ini edisi Sabtu tertanggal 11 Juli 2026, kembali Roy menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini ya, malam minggu ini. Semoga malam ini bisa menjadi malam yang menyenangkan untuk Kulapa Hari semua yang mungkin ingin menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di malam hari ini. Dan sembari menjalankan rutinitas Kulapa Hari semua di malam hari ini ya, kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Sungai Barito, dan nantinya akan dilanjutkan dengan beberapa tracklist lagu-lagu Nusantara yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Selalu mendengarkan drama legenda dan tracklist lagu Nusantara berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari, ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

berawal dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing Ito-Ito juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Begitulah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubu atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubu yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dari sawah.

Bari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan pesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang Jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, Jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah Jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang Jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.
2: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
3: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
0: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
4: Iya, maaf bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: Aku baru ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasak bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan usut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku! Jangan biarkan aku sendiri! Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Itu kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito, kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya itu terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Subari! Itu! Awas!

Hari dan Ito lenyap di telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihit Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada konten media sosial.
2: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Mak! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jika nah.
4: Hei, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jika.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuh nanyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap oh, sinde, Ampi. Nah, Ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya, ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kak, ini ada bantu ya.
2: Bantu apa, Dek?
1: Kan kakak habis makan hamburger, tapi bungkusnya ketinggalan di sini.
2: Oh, adek mau dibawa pulang ya?
1: Ya enggak lah, kakak. Adek mau buang bungkus makanan kakak ini ke tempat sampah, bukannya ditinggal di sini. Kakak harusnya bercontoh yang baik agar buang sampah pada tempatnya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius 1/2 jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi, tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga, dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri, misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja, dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku, lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang, bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, 1 jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
3: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 8 hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Kabar Kutak Isa Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai
1: rri.co.id mak. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan

cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi.

0: masih signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulawari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

lagu untuk tetap bersama kami dan nikmati setiap sajian yang telah kami siapkan khususnya untuk Anda ya. Mari awali hari ini dengan senyuman, pikiran yang positif dan semangat yang terus berkarya. Karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Pulau Pahari sesaat lagi akan hadir untuk Anda umat Kristiani. Hikmah pagi umat Kristen tentunya untuk Anda. Sebelumnya kata-kata bijak dan juga lagu religi ataupun lagu rohani Kristen untuk Anda berikut ini.

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kabaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi,
ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulopahanina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Tentu saja ya, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkini, terupdate, dan teraktual. Kali ini imbas dari perubahan iklim Kulopahari, kerugian gagal panen global tembus 361,6 triliun rupiah per tahun ya. Ya, sebuah penelitian memperkirakan bahwa hawa panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah memicu kerugian panen jagung, gandum, dan juga kedelai hingga 20 miliar dolar ya. Jumlah kerugian ini bisa melonjak 8 kali lipat menjadi lebih dari 160 miliar dolar Amerika Serikat ya. Di tahun 2010. Maksud kami 2100, wow. Kecuali jika segera memotong emisi gas rumah kaca secara besar-besaran. Ya, meskipun kerugian uang terbesar akan dialami di oleh negara produsen ya, raksasa seperti Amerika Serikat ya, dampak terberat justru akan dirasakan oleh negara-negara miskin Kulopahari. Sebagian besar yang penduduknya bekerja sebagai petani ya, Kulopahari. Namun ada ketidakpastian yang besar juga ya dalam perkiraan masa depan seperti ini, hal ini karena banyak hal yang bergantung pada bagaimana para petani itu merespon dan juga menyesuaikan diri dengan iklim yang terus berubah. Misalnya dengan mengganti jenis tanaman atau memasang sistem pengairan ya jika memungkinkan. Nah, Kulopahari itu tadi ya informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya. Kita hadirkan lagu berikut ini menemani aktivitas pagi minggu Anda berikut ini.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik.

0: ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Perhatian pada layar.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia menginginkan memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan untuk mengajar. Ia juga mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar dirinya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah pada Senin mendatang. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Gulapa Hari. Kembali saya Suneta Mantiki akan menghadirkan informasi untuk Anda karifan lokal yang ada di masyarakat Bengkulu. Ya, kita menuju Bengkulu nih. Iya, ada yang namanya tradisi tabut ya. Tabut ini merupakan warisan budaya yang menyatukan masyarakat Bengkulu. Gulapa Hari Indonesia ini memang kaya akan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang begitu melekat dengan identitas ya masyarakat Maluku adalah tradisi tabut. Ya, sekilas ya banyak orang mengenalnya sebagai sebuah festival budaya yang meriah dengan iring-iringan tabut begitu ya, berukuran besar. Tabuhan dol yang menggema sehingga berbagai pertunjukan seni yang memadati jalan kota Bengkulu. Dan namun di balik kemeriahan itu tersimpan nilai-nilai kearifan lokal yang begitu mendalam, Gulapa Hari. Tradisi tabut ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah sekaligus bentuk pelestarian budaya. Menariknya, masyarakat Bengkulu ini mampu menjaga tradisi ini tetap hidup ya, dan semangat kebersamaan. Berbagai kalangan ikut terlibat mulai dari para sesepuh adat, pemuda, seniman, hingga masyarakat umum yang bergotong royong mempersiapkan setiap rangkaian acaranya. Disinilah letak kearifan lokal yang patut kita teladani. Dan tradisi ini bukan hanya dipandang sebagai tontonan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar sesama masyarakat. Nilai gotong royong, saling menghormati, kerjasama, dan menjaga warisan leluhur menjadi pesan yang terus diwariskan kepada generasi muda. Di tengah perkembangan zaman yang serba modern, masyarakat Bengkulu membuktikan bahwa budaya tetap bisa hidup berdampingan dengan kemajuan zaman. Gulapa Hari, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya masih dari Bengkulu. Kita dengerin dulu lagu bersama Kamelo berikut ini, Daras Baronyelo Malik untuk Anda berikut ini. Spesial Gulapa Hari di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Iya, kita akan hadirkan kembali nih dan lanjutkan kembali informasi untuk Anda ya di pagi hari ini. Oke, masih dari Bengkulu ya. Ada rumah adat Bumbungan, Bumbungan 5 dan filosofi hidup masyarakat Bengkulu.

Setiap rumah adat di Nusantara Kula Pahari memiliki cerita dan filosofi. Rumah adat ini dibangun dengan memperlihatkan atau memperhatikan lingkungan sekitar. Rumah panggung yang terbuat dari kayu ini bukan hanya dirancang untuk menghadapi kondisi alam, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang penuh kebersamaan. Begitu pula dengan rumah adat Pumbungan 5 dari Bengkulu ini. Lebih dari itu, rumah adat juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar. Berbagai musyawarah, acara adat hingga kegiatan sosial dilakukan di dalamnya. Nilai kekeluargaan begitu dijunjung tinggi karena masyarakat Bengkulu percaya bahwa setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan melalui dialog dan juga kebersamaan. Kearifan lokal seperti ini menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan saat ini di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi. Meluangkan waktu untuk berkumpul, berdiskusi, dan saling mendengarkan ternyata menjadi warisan budaya yang relevan, ya, tetap relevan. Rumah adat Bumbungan 5 mengajarkan bahwa sebuah bangunan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuhnya nilai persatuan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Kula Pahari, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita hadirkan kembali lagu daerah Nusantara berikutnya.

0: Bu,
1: anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
0: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
1: Oh iya, isinya apa aja?
0: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
1: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
0: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Kulapa Hari balik lagi Sunetan ya. Kita akan menghadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini ya. Kali ini informasinya terkait masih dari Bengkulu tadi ya. Oke, ada Rejang Lebong. Wow, seperti apa nih Rejang Lebong? Nah, salah satu kekayaan terbesar Bengkulu bukan hanya budayanya ya, tetapi juga cara masyarakatnya menjaga hubungan dengan alam. Di wilayah Rejang Lebong dan beberapa daerah lainnya, masyarakat sejak dahulu memiliki kebiasaan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Hutan dipandang bukan sekedar tempat mengambil hasil bumi, melainkan juga bagian dari kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Para petani memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun untuk menentukan waktu menanam, menjaga kesuburan tanah, hingga mengelola sumber air agar tetap tersedia sepanjang tahun. Mereka juga memahami bahwa alam yang dirawat akan memberikan kehidupan bagi generasi berikutnya. Karena itulah, pembukaan lahan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak merusak kawasan yang menjadi sumber mata air maupun habitat satwa. Nilai-nilai yang menjadi inti dari kearifan lokal masyarakat Bengkulu, yakni

kita bersama. Semoga kearifan lokal Bengkulu ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, untuk lebih mencintai lingkungan, menghargai warisan leluhur, dan terus menjaga alam Indonesia agar tetap lestari dan akan anak cucu di masa depan.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk

diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.